95,2 FM, Radio Masih, teman terbaik kamu, selamat pagi teman berdua. Masih bilang aku Serina ya, buat kamu yang sedang di perjalanan juga hati-hati di jalan, gak perlu ngebut, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Yang belum download aplikasi RRI Digital juga bisa di-download sekarang juga melalui App Store ataupun juga di Play Store. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami, medsos kami dimanapun ya, teman berdua, salah satunya di TikTok juga dengan username yang sama, @RRI_2Banjarmasin. Hari ini Minggu ya teman berdua, tanggal 16 Agustus 2026. Besok kita merayakan hari kemerdekaan. Nah, tanggal 16 Agustus ini ternyata juga menjadi salah satu tanggal penting sejarah kemerdekaan Indonesia ya. Tanggal tersebut juga menandai peristiwa Rengas Dengklok ya teman berdua, yang terjadi tepat sehari sebelum proklamasi kemerdekaan. Selain itu juga ada beberapa peristiwa penting lainnya yang ternyata diperingati pada tanggal 16 Agustus. Nanti bakalan kita bahas lebih detail lagi ya. Kira-kira apa aja nih teman berdua? Kamu udah ada yang tahu gak sih apa aja? Atau nanti bakalan aku kasih tahu aja langsung ya. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja. 95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: aja kamu. Lama gak kelihatan. Hmm. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
0: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik. Pada.

95,2 FM, Rewanya Remalsin, teman terbaik kamu. Jadi 16 Agustus ini ternyata juga diperingati tema perluas sebagai anti kekerasan terhadap perempuan. Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Sebagai Institusi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, Komnas Perempuan menjadi inisiator kegiatan ini di Indonesia. Aktivitas ini sendiri itu pertama kali digagas oleh Women's Global Leadership Institute tahun 1991 yang disponsori oleh Center for Women's Global Leadership ya nomor 2. Setiap tahunnya juga kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan hingga juga tanggal 10 Desember yang merupakan Hak Asasi Manusia Internasional. Dipilih rentan waktu tersebut dalam rangka menghubungkan secara simbolik nih antara kekerasan terhadap perempuan dan juga HAM.

0: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Semoga mau jawab FM benar-benar masih teman terbaik kamu di Dremi Friendzone. Siapa nih yang lagi terjebak sama Friendzone teman lu? Waduh, jangan sampai ya. Yang pasti-pasti aja teman lu, karena nanti bakalan sakit. Statusnya enggak jelas, hubungannya enggak jelas, nanti bakalan sakit hati. Jadi yang jelas-jelas aja lah, kalau misalnya teman ya teman, kalau pasangan ya pasangannya aja.

95,2 FM, milenial masih teman terbaik kamu. Teman-teman, gak kerasa ya besok Indonesia bakal merayakan hari kemerdekaan. Biasanya, kalau ngomongin 17 Agustusan, yang langsung kepikiran mungkin upacara, lomba, bendera merah putih, sampai juga berbagai kegiatan seru di lingkungan sekitar ya. Tapi sebelum sampai perayaan besok nih, pernah gak sih kamu tuh berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya apa sih arti merdeka? Buat kita yang hidup di zaman sekarang ya. Kalau dulu kemerdekaan berarti terbebas dari penjajah. Buat generasi sekarang maknanya bisa jadi lebih luas ya teman-teman. Mereka bisa menjadi punya kesempatan untuk belajar, menentukan pilihan hidup, menyampaikan pendapat, berkarya, dan juga punya ruang untuk berkembang. Dan sekarang ini juga di zaman yang serba digital ya, serba semakin modern, kita tuh bebas berpendapat di media sosial juga, bebas membuat konten, bahkan juga bebas membuat karir dan bisnis dari internet. Tapi menariknya, apakah kebebasan ini di dunia digital benar-benar berarti kita bebas melakukan apa aja? Tentu tidak ya, tanpa perlu kebebasan juga datang bersama tanggung jawab. Dan kita juga perlu berpikir sebelum menyebarkan informasi, menghargai orang lain, gak asal ikutan tren, dan gak menggunakan kebebasan untuk merugikan orang lain. Jadi perlunya untuk cerdas dan bijak menggunakan media sosial dan ketika kamu berpendapat.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Aja kamu lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa Dang, cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali Mat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu menjelang kemerdekaan ya, teman dua. Merdeka dari tekanan sosial. Ini ada satu bentuk penjajahan yang mungkin lebih dekat dengan kehidupan anak muda ya. Tekanan dari lingkungan. Umur segini harus udah punya pasangan, teman-teman udah sukses kok aku masih di sini aja. Harus punya kerjaan yang keren nih. Harus kelihatan bahagia di media sosial. Kayak membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain ya, nomor dua. Dan tanpa sadar kita tuh bisa hidup berdasarkan standar orang lain. Atau kalau kata Gen Z sekarang tuh standar TikTok, nomor dua. Padahal setiap orang itu punya timeline-nya masing-masing. Merdeka juga bisa berarti berani mengatakan aku punya jalannya sendiri, guys. Bukan berarti kita tuh menolak nasihat atau berhenti berkembang ya. Tapi kita belajar membedakan mana suara yang membantu kita tumbuh dan mana tekanan yang justru membuat kita tuh kehilangan diri sendiri.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Karena ini menjelang kemerdekaan ya, udah tanggal 16, besok 17 Agustusan. Mungkin di beberapa tempat juga bakal mengadakan upacara bendera ya. Salah satunya di Radio Banjarmasin nih. Besok terus pagi-pagi, teman berdua, pagi lagi jadi morning person lagi ya, teman berdua. Dan tentunya kemerdekaan ini bukan cuma tentang bebas dari penjajah, tapi juga tentang bagaimana nih kita menggunakan kebebasan itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, apalagi di zaman sekarang ini ya, teman berdua. Gak harus selalu melakukan hal yang besar, belajar berkarya, menghargai perbedaan, bantu sesama, dan berani mengejar mimpi. Ini juga jadi cara kita ya untuk mengisi kemerdekaan. Karena Indonesia itu bukan cuma tentang masa lalu aja yang harus kita kenang, tapi tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
1: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
0: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
1: Makanya jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita, warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita karena kita berbudaya.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.
3: 95,2 FM, RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berang aku Selina ya, dan sudah saatnya juga di segmen budaya dan pariwisata. IP Weekend teman perluas semuanya. By the way, budaya itu nggak cuma soal pakaian adat, tarian atau tradisi yang kita lihat di acara-acara tertentu aja ya. Karena di balik itu semua teman perluas, ada cerita masyarakat, potensi daerah dan identitas yang kalau kita kelola nih dengan baik ya, ternyata tuh bisa menjadi kekuatan. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas, ngobrol langsung lebih dekat tentang tapak desa ya, bersama dengan teman-teman pelaksana tapak desa. Dan sebenarnya seperti apa sih tapak desa itu? Apa yang ingin dibawa dari kegiatan ini? Langsung aja kita langsung kenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya.
4: Halo.
3: Oke, weekend yang sangat produktif ya. Kita udah ngobrol-ngobrol aja nih pagi hari ini. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu nih siapa aja yang sudah berhadir di pagi hari ini dan pelannya sebagai apa di tapak desa ya.
5: Oke, baik, terima kasih Kak. Selamat pagi juga teman-teman perdua. Perkenalkan, nama aku Reza. Aku di sini sebagai ketua pelaksana dari tapak desa BMLM tahun 2026. Mungkin bisa lanjut dengan kakak yang sebelah saya.
6: Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Naila. Di BMLM aku sebagai sekretaris bidang kemasyarakatan.
7: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Dewi Ayu Pratiwi. Di sini aku sebagai sekretaris pelaksana tapak desa.
3: Oke, selamat pagi dan salam kenal Reja, Naila dan Dewi ya. Mungkin ada beberapa teman juga yang baru aja mendengar nih istilah tentang tapak desa. Sebenarnya apa sih dan latar belakang hadirnya kegiatan ini apa? Bisa dijelaskan mungkin dari ketuanya dulu ya.
5: Oke, baik. Jadi tapak desa ini Kak adalah sebuah program kegiatan pengabdian masyarakat di bidang kemasyarakatan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Longwangkurat di tahun 2026. Jadi tapak desa ini hadir bagi teman-teman nih mungkin yang ingin merasakan suasana pengabdian ke desa-desa yang mana jurusan mereka ini tidak ada KKN-nya Kak. Jadi kami di sini untuk mewadahi mereka untuk mendapatkan pengalaman dan juga pembelajaran yang lebih lanjut gitu Kak.
3: Oke, seperti KKN tapi bukan KKN. Karena KKN kan lebih lama juga ya.
6: Iya, betul
3: Kak. Berarti pengabdian masyarakat, bisa disebut pengabdian masyarakat kan ya?
6: Iya,
3: bisa.
6: Betul.
3: Nah, ini berapa hari tuh?
6: Kalau kali ini kita pelaksanaannya seminggu dari tanggal 24 Juli sampai 30.
3: Baru aja dilaksanakan tahun ini. Atau udah dari tahun-tahun sebelumnya juga udah ada?
6: Kalau program pengabdian ini setiap tahun pasti ada Kak.
3: Pasti ada,
6: pasti
3: ya,
6: ada.
3: Pasti aja. Cuman mungkin ada berbeda dengan kegiatannya,
6: iya,
3: daerahnya begitu ya.
6: Iya.
3: Kalau tujuannya sendiri nih, tujuan utamanya yang dicapai melalui tapak desa ini khususnya dalam kaitannya masyarakat desa ya, itu apa aja tuh?
6: Kalau tahun ini kami itu berfokusnya di bidang budaya. Kemarin ada kita membuat sanggar dan segala macam. Jadi kalau untuk pengabdian tahun ini memang kami berfokusnya di bidang budaya.
3: Fokusnya di budaya ya, sesuai dengan segmen kita pada hari ini juga, tema perubahan pariwisata dan budaya. Apalagi ada sanggarnya, berarti ini pintar-pintar nari terus.
6: Iya, betul.
3: Banyak kegiatan-kegiatan seni juga ya, tema perubahan semuanya. Siapa aja sih sebenarnya yang terlibat dalam tapak desa ini?
7: Oke, baik. Kalau untuk yang terlibat itu pastinya staf bidang kemasyarakatan BMULM, sama kami ada juga membuka open volunteer untuk mahasiswa aktif Universitas Lambung Mangkurat, karena kan seperti yang dijelaskan sama ketua pelaksana tadi, kalonya nggak semua jurusan di UNLAM itu ada KKN-nya. Jadi kami open juga buat mahasiswa UNLAM yang apa ya, yang mereka nggak ada KKN gitu. Jadi mereka bisa ikut juga dalam pengabdian masyarakat
3: untuk merasakan juga dan saling sharing kegiatannya, apa yang sudah ada dipelajari juga gitu ya.
7: Iya.
3: Satu sama lain. Dan kalau menurut kalian sendiri nih, apa yang membuat potensi budaya dan kehidupan desa itu menarik untuk dikenalkan kepada generasi muda?
5: Oke, baik Kak. Oke. Tentunya budaya ini merupakan warisan ya Kak, ya, warisan turun temurun gitu yang memang kita harus sebagai generasi muda, generasi penerus ini harus melanjutkan warisan budaya ini. Dan juga di desa kita, tapak desa ini, kita di desa Pembakulan Kak, di hulu Sungai Tengah. Nah, di desa Pembakulan ini generasi mudanya itu mereka excited gitu loh Kak, dengan budaya-budaya mereka. Cuman mereka tuh di sana keterbatasan lah, keterbatasan wadah mereka untuk mereka meneruskan gitu lah Kak.
6: Susah mengembangkannya. Ya, jadi harus dibantu.
3: Oke, potensinya sudah ada, tapi sayangnya wadah untuk bisa menggali potensi itu lebih show up nggak ada gitu ya. Makanya salah satunya kalian membantu mereka juga. Iki, teman-teman berdua, masih awal-awal nih pembahasan kita, menarik banget. Tentunya setelah ini bakalan kita lebih membahas lagi tentang kegiatannya. Terus juga pastinya ada tantangan tersendiri ya, apalagi kita yang dari Banjarmasin yang nggak tahu daerahnya seperti apa, bagaimana caranya untuk bisa beradaptasi juga ya, itu menjadi tantangan juga. Nanti bakal kita bahas. Jadi buat nomor 2 yang pengen tanya-tanya juga bisa langsung aja masuk kita di 0811511420, atau join langsung nih di live YouTube kita. Di kolom komentarnya bisa langsung aja dikomentarin ya nomor 2. Nanti bakal aku bacain di Pro 2 Banjarmasin. So buat kamu jangan kemana-mana, keep station aja 95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita break dulu ya. Thank you.

0: kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM Elemen Ilmasi, teman terbaik kamu. Masih segmen yang sama, budaya dan pariwisata, bersama dengan teman-teman dari Tapak Desa ULM ya, Dereja, Naila, dan juga Dewi. Masih ada suaranya?
1: Ada.
0: Ya, orang aman, gak kabur sama peluang. Ya, gak tiba-tiba aja di Tapak Desa. Di, itu ya, di mana tadi? Hulu Sungai Tengah, ya.
2: Pembakulan
0: sama perlua. Dan tentunya menarik banget ya, Tapak Desa bukan sekedar datang ke desa lalu mengadakan kegiatan, tapi juga ada proses untuk mengenali dan mengembangkan potensi yang ada di sana. Nah, kalau tadi kita udah kenalan dengan konsep dan tujuannya, di segmen berikutnya ini Tapak Perlua, kita akan masuk lebih dalam lagi nih obrolannya, kegiatan seperti apa, lalu bagaimana budaya yang ada di desa itu bisa punya hubungan nih ya dengan pariwisata, bahkan juga membuka peluang baru bagi masyarakat. Tadi juga udah dijelaskan yang paling berpeluang adalah salah satunya mengadakan atau itu ya, kayak membuat sanggar, sanggar. Nah, jadi bagaimana nih cara tim Tapak Desa menggali potensi budaya lokal tanpa menghilangkan nilai atau keaslian budaya tersebut? Sedangkan kita kan cuma pendatang baru nih, mereka juga udah punya budaya tersendiri yang udah lama terjalankan. Gimana tuh?
3: Oke, okay, baik. Sebelumnya kami tuh menggali potensinya itu kita akan survei dulu.
0: Oke.
3: Kita survei dua kali, ya kadang ya.
0: Dua kali.
3: Okay. Kali pertama itu kita cuman mengenali desanya seperti apa, Kak. Seperti apa desanya, kemudian kita sudah menemukan faktor X-nya nih, yaitu budaya, potensi yang paling bagusnya. Kemudian survei yang kali keduanya itu kami menggali lagi tuh, Kak, potensi budayanya nih mau diapakan habis ini. Ternyata setelah kami tanya-tanya dengan anak-anak di sana yang saya itu, ternyata mereka keterbatasan dan wadah. Wadah mereka untuk berkembang. Jadi setelah kami kembali ke Banjarmasin, kami memikirkan nih, muter otak, bagaimana kita kalaunya kita mencoba mendirikan sanggar budaya di sana, begitu, Kak. Jadi setelah kami di Banjarmasin, kami coba menghubungi perangkat desanya juga, Kak, gitu. Kami dari Banjarmasin, dari jarak jauh juga mencoba menghubungi lah anggapannya, Kak, dengan perangkat desanya. Bagaimana sih, Kak, caranya gini loh untuk mendirikan sanggar budaya yang resmi, yang formal gitu. Nah, karena anak-anak di sana tuh, mereka kalaunya mau tampil di luar itu mereka harus gabung dengan sanggar tari di luar gitu, di misalnya di Kota Barabai gitu loh, Kak. Padahal kalau mereka dilihat-lihat, kalau mereka dengan membangun sanggar tari di desa itu aja, mereka bisa tuh, Kak, bersaing juga dengan sanggar tari di Barabai gitu.
0: Bahkan juga membangun nama desanya sendiri.
3: Gitu. Jadi kalaunya mereka ikut di Barabai, mereka pasti terpisah-pisah gitu loh, Kak, sanggarnya gitu loh, gak jadi satu gitu loh, Kak. Dan dengan alasan membangun desa tadi, alhasilnya kami mencoba membuat proposal lah, proposal pendirian sanggar budaya ini. Gitu, Kak, cerita awalnya.
0: Dan akhirnya juga disambut dengan baik ya, sampai akhirnya dilaksanakan. Sudah diresmikan?
3: Sudah.
2: Sebenarnya kemarin tuh memang sanggarnya tuh memang sudah ada, sudah terbentuk. Mereka cuman gak resmi. Kalau kemarin kan kita resmikan, langsung ada surat, langsung ada SK-nya keluar. Jadi yang kali kemarin itu memang sudah resmi sanggarnya, gitu.
0: Biar lebih terkonsep juga, gitu ya, kegiatan-kegiatannya lebih nyaman juga dilaksanakan. Thank you, teman perlua. Pastinya juga untuk melaksanakan, bisa kita sebut proker ya. Nah, ini ada beberapa orang yang juga ikut membantu. Nah, kalau dari mahasiswa sendiri itu ada berapa tim nih? Ada berapa orang? Dan bagaimana tuh cara untuk pembagian tugasnya satu sama lain?
3: Oke, untuk di pendirian sanggar budaya ini atau sanggar tari ini ya, Kak, kami tuh lumayan banyak orangnya. Tapi kami tuh berbagi tugasnya yaitu adalah membutuhkan proposal dulu, kemudian setelah itu ada yang menghubungi perangkat desanya, ada yang menghubungi anak-anaknya, maunya seperti apa, baru setelah itu, setelah kita di desa, itu pada awal ya, Kak, survei yang kedua, pas di desa, baru kita jadi satu, maunya anak-anak seperti apa, inilah proposalnya, dan struktur sistem kepengurusan sudah kami coba bantu juga, kemudian sisa audiensi dengan desanya saja untuk peresmiannya, begitu, Kak.
0: Selanjutnya kalau misalnya dari yang aku tanyakan juga, beberapa orang kan kesana aja ya? Iya. Nah itu sampai berapa orang tuh? Dan pembagiannya seperti apa?
3: Untuk survei kedua KDW mungkin ya?
1: Oke, untuk survei itu kemarin kalau survei yang kedua kami itu sekitar ada 10 orang lebih. Kalau pembagiannya ya ada yang ke sekolah, terus ada juga yang ke perangkat desa terkait perizinan kegiatan di sana kayak gitu.
0: Oke, berarti menginap juga kan ya?
1: Iya. Kalau survei yang kedua kemarin itu kami nginap sekitar 3 hari karena banyak banget terkait juga tempat kami menginap di sana kayak gimana nantinya kayak gitu.
0: Pastinya juga banyak beberapa kegiatan lainnya, tapi yang paling di utamakan itu tadi sanggar ya. Nah, pasti di sanggar itu juga ada banyak kegiatan yang dilaksanakan, karena kan sanggar itu seperti nyanyi bisa, terus juga nari, yang lain-lainnya. Kalau dari kalian sendiri, apa aja yang dilakukan?
3: Cerita lagi kak, pada awalnya itu kita tuh beraudiensi dulu kak dengan salah satu pembina tari lah di sana yang mungkin dipercaya oleh anak-anak. Nah, kemudian kami bertemu dengan beliau, yang mana beliau juga merupakan guru di SMP kak. Nah di SMP, dan beliau banyak cerita tuh kak, kalau anak-anak di sini biasanya itu disanggar di SMP-nya. Cuman kalau mereka sudah lulus di SMP, mereka gak bisa lagi bergabung gitu kak. Jadi mungkin ini ya, hambatan juga, salah satu hambatan untuk anak-anaknya. Kemudian untuk sanggar yang kami fokuskan ini cuma sanggar tari kak, karena sanggar tari aja karena memang anak-anaknya yang mau kak. Dan juga sudah kami tanyakan apakah ada kayak permainan musik atau sebagaimananya, kata anak-anaknya masih belum bisa kak, belum aja ngajarkan gitu. Karena di sini kami memang fokus tari aja gitu. Kalau untuk musiknya itu kami ngulik sendiri katanya kak.
0: Berarti difokuskan terlebih dahulu untuk sanggar seni ya, sesuai dengan peminatnya juga yang paling banyak apa. Selain mendirikan sanggar, ada kegiatan lain kah juga yang seru-seru?
2: Banyak kalau untuk kegiatan sebenarnya, program kerja yang kami bawakan nggak cuman pembuatan sanggar ini aja. Cuman kemarin kami itu kan kebetulan kita terbagi di dua desa ya. Kalau untuk di desa Manta itu kemarin ada proposal jalan yang pertama tadi. Setelah itu kita ada ke sekolah. Nah di sekolah itu kita ada edukasi seputar lingkungan karena kan di bidang kami juga. Setelah itu ada apa lagi ya kalau di Manta kemarin?
3: Ada, kami juga ada bersih sungai kak, karena ada sungai Manta itu yang luas, seperti di pegunungan lah kak, ada batu-batu, cuman di satu apa ya kak, pemandangan bagus gitu. Nah untuk jadi potensi wisata juga masih oke, cuman minusnya itu masih banyak sampah gitu loh kak, sampah rumah tangga, sampah plastik. Jadi kami mencoba untuk bersihkan lah kak gitu lah di bantaran-bantaran sungainya, agar pada mungkin ini bisalah jadi salah satu faktor wisata nantinya ke depannya.
0: Betul, gitu, sangat disayangkan ya kalau misalnya sebenarnya lingkungannya tuh kotor, padahal berpotensi untuk menjadi salah satu pariwisata. Apalagi biasanya tuh ada mungkin mindset dari orang desa juga ya, yang sudah terbiasa membuang sampah, ya udahlah di sungai aja gitu. Betul. Dan itu juga yang menjadi PR kita ya bersama-sama untuk kayak memberikan pemahaman secara perlahan tanpa harus menggurui, apalagi sebagai anak remaja biasanya yang paling sulit adalah tantangannya ketika kita memberikan nasihat kepada orang yang lebih tua. Pastinya juga untuk pelaksanaannya banyak banget nih tantangan-tantangan, walaupun tadi beberapa sudah di-spill juga ya beberapa tantangannya. Apa aja nih yang menjadi tantangan terbesar dari teman-teman yang berkegiatan di sana juga, mulai dari pra atau pascanya deh. Oke, siapa yang mau duluan? Mungkin dari
1: Oke, kalau saat prakegiatan kemarin itu sebenarnya kami persiapannya agak gedebak-gedebuk kayak gitu. Karena banyak banget yang harus dipersiapkan kayak gitu. Terus kalau saat kegiatan, mungkin kemarin karena kami kan terbagi jadi dua dusun, dusun Manta dan dusun Linau. Nah, akses ke dusun Linaunya itu susah gitu. Jalannya nanjak terus rusak. Jadi kemarin tuh harus bolak-balik pakai pickup buat ngangkat barang, dan itu pun cuman bisa sampai jembatan gantung. Nah, dari jembatan gantungnya itu tetap harus bolak-balik pakai motor ke desanya buat ngangkut barang. Sedangkan barang yang kami angkut kan banyak, barang bawaan pribadi dan barang bawaan proker. Jadi kemarin agak kendalanya di situ sih, akses jalan yang terbatas
0: ya. Juga ya. Yeah.
2: Okay. Pas prokeran juga ada kendala, apalagi kan kebetulan kami berdua di Dusun Linau kan di atas. Jadi kami itu ada pembuatan ada penanaman toga, tanaman obat keluarga. Jadi kan kebetulan kalau di desa itu kan mayoritas hewannya itu anjing dan babi kan. Jadi kami tuh bingung, misalnya kita bikin toga di situ takutnya dikorek-korek anjing sama babi nih. Setelah itu kita buatlah jaring gitu kan, buat buat nge pagerin gitu. Tapi ternyata gak mumpan juga. Ternyata baru sehari jadi. Udah diseruduk babi.
0: Ini jadi salah satu cerita yang lucu juga ya. Capek-capek tapi jadi aduh kalau bisa dipikirin lucu juga gitu. Belum apa-apa udah ada aja kejadiannya.
2: Belum ditinggal, masih kita masih di situ. Udah rusak aja itu.
0: Okay. Kalau dari Reja sendiri nih gimana pengalamannya pribadi?
3: Okay, karena saya sendiri di sini yang Dusun Manta ya. Dusun Manta ini dusun yang besar Kak, paling besar penduduknya, karena di sini juga anggaplah pusat desanya Kak. Jadi pendidikan SD SMP TK di sana, kemudian balai desa juga di sana. Jadi pada saat di Dusun Manta ini tantangannya mungkin dari di sekolah dulu ya Kak ya. Itu karena mungkin kita tuh apa ya Kak, masih mahasiswa Kakak nih. Jadi anak-anaknya tuh masih kurang apa ya Kak? Kurang patuh gitu loh Kak sama omongan kita. Jadi harus ekstra banget nih untuk kita awasin, kita ajarin tuh ekstra banget kayak energinya. Jadi setelah kita selesai dari ngajar itu kan ada program ngajar juga di sekolah ya Kak baru tuh kita bisa kayak
2: napas lega.
0: Nah, mungkin mereka merasa kayak oh pendatang baru, terus tiba-tiba aja ya kurang segan lah ya sama
3: betul, Kak. Kemudian juga pendekatan sama warganya juga tuh jadi tantangan besar Kak. Karena di Dusun Manta ini banyak program kerja yang melibatkan warga. Kayak kita harus membersihkan lingkungan bareng gitu loh Kak. Itu kan harus melibatkan warga, tapi pendekatan kita di sana tuh harus lebih ekstra lagi gitu Kak. Karena betul kata Kakak tadi, kayak kita enggak harus menggurui gitu loh, tapi kita harus merangkul bagaimana supaya bisa sama-sama nih gitu. Jadi tuh sih dari dewan kita ke desa tuh harus pendekatannya itu Kak. Setiap sore kita coba ya ke warung-warung lah. Kita coba ngobrol-ngobrol gitu. Kalau kita bakal kegiatan ini bisa tolong dibersamai ya gitu. Nanti kita bisa coba bersekalingkuan bareng-bareng gitu. Kita kasih pemahaman juga ke perangkat desanya terutama nih, karena mereka yang berpengaruh di desanya gitu loh Kak. Terus ya kayaknya paling tantangan terbesarnya kalaunya untuk di sanggar tari itu mungkin karena pimpinan desanya Kak yang kurang respon gitu pada anak-anaknya gitu, aspirasi anak-anaknya. Jadi itu tantangan kita juga Kak. Ternyata kita juga dilakukan hal yang sama gitu loh Kak, karena respon. Sampai akhirnya sampai hari ketiga kalau nggak salah baru kita punya dapat balasan gitu dari proposal pendirian sanggar itu. Itu sih Kak, sampai kami itu gimana ya kalau ini kita sudah pulang tapi sanggarnya ini belum ada respon nih gitu. Sampai kita punya pemikiran gitu loh Kak, sampai plan B-nya. Tapi alhamdulillahnya
0: di responnya, walaupun telat, walaupun sempat overthinking, mungkin ada kesibukan beliau juga ya. Jadi alhamdulillah tetap terlaksanakan lah ya. Dan tentunya itu juga ya tadi udah dijelaskan, kalau misalnya kita sebagai pendatang baru harus bisa-bisa nih dimana kita berpijak untuk ya bisa membaur lah sama budaya di sana dan kebiasaan-kebiasaan orang di sana. Aiki, tunggu dulu, makin seru aja nih yang obrolan kita pada hari ini. Aku mau bacain beberapa komentar yang sudah masuk juga nih di live TikTok, YouTube ya. Ada darinya siapa nih? HYP37. Keren, inspiratif Kaleja katanya. Terus ada Nawaitu apa nih? Kenapa jadi username-nya aneh-aneh ya? Semangat buat narasumbernya berkegiatan. Terus ada juga dari Mediamu 1562. Tiga narasumbernya sangat berdampak. Kita hapus dulu nih teman-teman semuanya. Terus ada juga dari Surya. Banyakkah pengalaman berkesan merangkul yang berkesan saat di sana? Nah, itu pertanyaannya. Banyakkah pengalaman berkesan merangkul yang berkesan di sana? Nah, gimana tuh? Gimana nih pertanyaannya maksudnya ya? Mungkin pengalaman berkesan yang ketika kalian tuh membaur nih sama orang-orang di sana, gimana respon mereka dan menjadi cerita yang menarik untuk diceritakan di kemudian harinya juga. Gimana tuh, ada yang mau cerita lagi? Mulai dari mungkin dari Dewi?
1: Okay, mungkin aku izin menceritakan karena aku sendiri kan sama Kak Nai itu di Dusun Linau. Nah, jadi dari awal kami survei pun udah disambut baik nih sama masyarakatnya, sama warga Dusun Linau. Itu sih yang paling berkesan, bahkan sampai terharu waktu mau pulang. Karena saat kami datang, kami tuh benar-benar disambut baik sama warganya. Nah, kan di Dusun Linau itu warganya cuma sedikit. Tapi benar-benar waktu kami datang itu tuh warganya, karena kami kan juga nginep di balai adat, warganya tuh semua ke balai adat gitu. Dan juga kami tuh dimasakin, padahal kami juga bisa masak sendiri gitu. Dan ada piket jadwal masak, tapi warganya ini capek katanya, jauh-jauh dari Banjarmasin katanya, nanti ini aja kami yang masakin katanya. Itu sih yang paling berkesan. Dan bahan makanannya pun dari mereka kayak gitu, mulai dari beras, lauk pauk, dan sayur, sayurnya kayak gitu dari mereka semua. Itu yang paling berkesan. Dan kayak kami tuh nggak terlalu capek membaur karena masyarakatnya pun apa ya,
0: humble ya.
1: Iya, humble banget masyarakatnya. Itu sih yang paling berkesan.
0: Dan rasa mendapatkan keluarga baru lagi.
1: Iya, karena emang sebaik itu. Dan bahkan hampir setiap hari juga hampir dimasakin sama warganya.
0: Ada lagi tambahan cerita dari Reja atau Naila?
2: Kalau dari di Manta deh.
3: Ya, oke. Sama halnya kayak Kak Dewi tadi di Linau, di Sumatera juga warganya itu sangat humble, Kak. Terbuka. Karena di Sumatera juga bisa dibilang multikultural lah. Kemudian agamanya juga beragam gitu. Jadi mereka tuh sudah memahami gitu, Kak. Sudah memperingatkan gitu kalaunya di sini itu kita beragam macam agamanya. Jadi kalau makan hati-hati gitu. Sampai ada salah satu warga yang mungkin muslim, sidin muslim, menawarkan tuh, Kak, kalian nginep di sini aja gitu, karena kita sama-sama menjaga juga katanya. Jadi kita sudah dari situ kita sudah mulai kayak merasa dijaga gitu loh, Kak, dari segi makanan juga. Kemudian di Dusun Manta juga kita tuh gak cuman perkeran, Kak. Saat kita sudah mulai berbaur nih dengan anak-anak muda di sana sama orang tua di sana juga, kita diajak ke apa namanya, ladang, ke ladang mereka gitu loh, Kak, buat kita
0: apa, bercocok tanam?
3: Bukan sih, lebih manen. Ke manennya, Kak. Oh, mulai manen, ke manennya. Manen. Lebih ke manen. Untuk masak kayak kalau sana sebutnya daun jawa, Kak. Oh. Daun jawa tuh daun
1: singkong.
3: Daun singkong. Nah, daun singkong muda tuh, nah, Kak. Itu daun jawa, Kak. Nah, dan itu kemudian kita pepaya juga, kol, sawi, lombok juga, kita kayak diajarin juga sih, Kak, kayak cara nanam tuh gimana, sampai masa panen, nunggu masa panennya berapa gitu loh, Kak. Yang mungkin di kota ini gak mungkin ada lah, Kak, ladang yang seluas itu. Kita nelusuri hutan gitu, kayak hiking gitu lah pokoknya, Kak. Jadi pengalaman berkesannya itu sih, Kak, mulai berbaur juga sama warganya. Warganya juga mulai terbuka. Kemudian warganya juga saat kita duduk-duduk di warung gitu loh, Kak, mereka sendiri yang ceritakan masalah mereka gitu loh, Kak. Kayak kami di sini kayak gini loh, kayak gini-gini. Jadi mungkin bisa disampaikan ke pimpinan desanya atau ke kecamatan gitu. Tentang persoalan kami ini kayak gini-gini. Jadi kami tuh sambil cari informasi juga, Kak, apalagi ini setelah ini yang kita lakukan gitu. Jadi enggak terpaku pada program kerja yang sudah mau kami bawakan, tapi ada lagi tuh program kerja. Aku program kerja baru lah, Kak. Kayak di Dusun Linau tuh membuat jembatan, merupakan jembatan gantung ya?
2: Iya, karena kan aksesnya tadi kan dari yang akhir jalan itu ke menuju Dusun Linau-nya tuh lewat jembatan kan. Nah, kebetulan kan kami sering lewat situ. Nah, ternyata kemarin itu pas hari keberapa itu tuh apa kayak patah
1: itunya. Ada beberapa papan yang patah.
2: Iya, jadi mau gak mau kita ini kita betukang di situ di tengah jalan gitu. Apalagi kan akses lewatnya di situ aja kan, Kak. Jadi harus ini nunggu orang lewat. Kalau ada orang lewat kita langsung ke ujung jalan lagi. Nanti kalau orangnya sudah lewat baru ke tengah jalan lagi, ke tengah jembatan lagi buat perbaiki.
0: Selagi bisa dibantu kenapa enggak dibantu gitu.
2: Kalau
0: misalnya bisa kita bantu ya udah enggak usah nunggu lama-lama dari pemerintah atau siapapun, ya udah langsung aja gas aja gitu.
2: Betul.
0: Mungkin bisa menjadi salah satu PR juga gitu ya, yang bisa dicontoh juga untuk orang-orang yang mungkin lebih berada lebih punya apa ya, punya akses untuk bisa membantu lebih banyak gitu ya, dari melihat kalian yang udah mulai duluan. Dan ternyata sambutan dari masyarakat juga sangat sehumble, sehangat itu, dan memudahkan kalian juga untuk tahu apa aja nih ya kendala-kendalanya. Menarik banget sama berdua. Dan setelah ini nanti bakalan kita bahas juga, buat teman-teman yang pengen bertanya masih ada kesempatan, langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau di live YouTube kita ya, Pro 2 RRI Banjarmasin.

0: 95,2 FM, Melayu Banjir Masin, teman terbaik kamu. Dan gak kerasa hampir 1 jam menemani teman berdua semuanya ya. Tadi udah banyak banget nih cerita. Dan kita melihat bahwa budaya ternyata juga punya banyak sisi. Bukan cuma sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi, tapi juga bisa menjadi identitas, daya tarik wisata, bahkan juga membuka peluang bagi masyarakat kalau dikembangkan dengan tepat. Salah satunya yang udah dilakukan sama teman-teman yang merupakan bagian dari tapak desa ya, bisa disebutkan seperti itu ya, yang juga melakukan pelaksanaan pengabdian masyarakat di Pembangkulan di Manta dan Linau ya. Nah, banyak banget pengalaman-pengalamannya yang sudah mereka sharing nih teman perdua. Salah satunya yang paling berkesan banget juga di antara kegiatan-kegiatan adalah tadi sanggar ya. Nah, itu gimana tuh tentang sanggarnya, bisa disampaikan lagi tentang sanggarnya?
1: Iya kak, untuk sanggar di tari di Desa Pembakul ini namanya Sanggar Tari Kilau Adat Meratus. Nah, yang berarti itulah pancaran kilau adat dari Meratus. Dan ini memang nama itu dicetuskan oleh pemuda-pemuda di sana. Nah, untuk awalan pembentukan ini ada sekitar 25 orang kak, termasuk dengan pembinanya. Karena, nah, untuk melihat dari awal ini memang sudah bagus kak potensial untuk jumlah orangnya. Nah, kemudian di akhir pengabdian malam puncak. Itu sanggar tari ini kita coba tampilkan kak di depan pejabat-pejabat desa dan kecamatan. Karena kita pada terakhir itu ada menghadirkan kecamatan dan perangkat desa untuk melihat potensi budaya yang ada di Desa Pembakulan nih loh, memang ada gitu. Dan ini bisa kalau dikembangkan lagi oleh perangkat desa dan kecamatan dengan tepat, bisa untuk potensi wisata kak. Orang-orang bisa datang melihat bagaimana budaya yang ada, seni tari yang bagaimana yang ada gitu. Dan bisa mereka tuh diundang-undang juga kan nantinya. Nah itu kan untuk bisa meningkatkan prestasi mereka juga, percaya diri mereka juga, dan memperkenalkan budaya di Desa Pembakulan itu sendiri ya.
0: Karena termasuk juga desanya, termasuk desa yang terpencil juga ya.
1: Betul kan.
0: Jadi bukan dipandang kecil jadinya, karena banyak prestasi-prestasi yang ditunjukkan juga. Iki, semoga saja untuk sanggarnya dan juga kegiatan-kegiatannya terlaksanakan dengan lancar terus-menerus ya. Nanti bisa aja juga kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin ada pementasan sampai ke luar kota. Dibawa, diborong tuh teman-teman yang ada di desa ke Banjarmasin untuk menampilkan sanggarnya tadi ya, dengan bangganya, wah aku pernah membersamai untuk bisa membangun sanggar ini loh, ternyata sudah sehebat ini loh. Ya gak apa-apa, kita kan punya harapan besar ya. Oke, sebagai terakhir nih, harapan dari teman-teman tapak desa ULM dan juga pesan-pesannya untuk teman pro 2, mulai dari Dewi mungkin ya, Dewi, Naila dan juga Reja sebagai penutup ya.
2: Mungkin closing statement dari aku kak, karena kami juga kemarin ada proposal pendampingan untuk perbaikan jalan. Nah, harapannya dari itu jalan dari Dusun Manta ke Dusun Linau. Nah, untuk harapannya mungkin benar-benar diperhatikan lagi dan juga diusahakan untuk memperbaiki jalan tersebut. Karena tidak hanya sekedar memperbaiki jalan, karena itu juga memperbaiki pendidikan di Desa Pembakulan. Karena banyak anak-anak di Dusun Linau yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya ke SMP karena akses jalan yang terbatas. Nah, kayak gitu. Dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman RRI Pro 2 Banjarmasin untuk hari ini.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih juga udah berbagi ceritanya ya. Lanjut lagi, Naila.
3: Kalau dari aku sebenarnya berterima kasih juga, dan semoga apa yang kami bawakan hari ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton. Setelah itu jangan lupa follow IG Sanggar Seni Kilau Adat Meratus SSKHM@pembakulan. Jangan lupa di follow guys.
0: Nah, langsung aja sama berdua semuanya di follow ya. Dan juga ikuti kegiatannya. Mungkin ada nanti yang pengen bekerja sama, boleh kan ya?
3: Betul.
0: Atau malahan ada sponsor.
3: Harapan besar.
0: Harapan besar banget ya. Ya kali aja sama berdua, langsung aja hubungi di Instagram ya, salah satu media sosial yang mungkin paling aktif. Oke, terakhir dari ketua Reja.
1: Mungkin harapan dari saya sendiri kak, semoga sanggar tar ini bisa lebih berkembang, lebih maju, lebih bisa bersaing dengan sanggar tari yang mungkin ada di kota besar, dan mungkin bisa bersanding lah dengan pertunjukan-pertunjukan di luar negeri mungkin.
0: Amin.
1: Harapan besarnya kan. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan atau menonton, jangan lelah untuk menginspirasi, jangan lelah untuk mengabdi dan membangun negeri.
0: Terima kasih. Singkat, padat, jelas dan sangat bermakna. Dan kita perlu harapan yang besar juga ya, biar nggak setengah-setengah juga mimpinya. Seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman dari Tapak Desa tadi, adalah Jana, Naila dan juga Dewi. Terima kasih teman-teman sudah sharing pengalamannya, sangat menginspirasi, dan semoga saja banyak orang yang termotivasi untuk bisa lebih open minded ya, sama orang-orang sekitar juga gitu, biar yang tadinya berpotensi tapi gak ada wadahnya ikut didorong dan kita support gitu ya. Dan dari Tapak Desa juga kita belajar banyak nih teman-teman gue, bahwa budaya itu bukan cuma warisan tapi juga bisa jadi kekuatan dan potensi pariwisata. Yuk semuanya generasi muda ikut kenal, jaga dan bangga dengan budaya daerah kita. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi teman-teman dua di segmen pariwisata dan budaya di minggu selanjutnya ya. So buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM. Eri wajib langsing teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game.

0: Tepat pada pukul waktu 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Gaisa.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari arek.co.id, Kota Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Syamsuddin Nur menginformasikan memang informasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada Minggu 16 Agustus 2006 berdasarkan pantauan citra radar cuaca pagi hari di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 25 sampai 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisaran 22 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 43 sampai 69%.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari arek.co.id, Kota Banjarmasin. Masyarakat antusias mengikuti akhir pekan Quick Response Code Indonesia Standar QRIS National XRRI Fest 2006 yang digelar Bank Indonesia di halaman RRI Banjarmasin pada Jumat 14 Agustus 2006. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan QRIS dalam berbagai aktivitas transaksi sehari-hari. Sejak hari pertama berlangsung, masyarakat tampak ramai mendatangi acara beragam kegiatan dan hiburan yang disiapkan membuat suasana di halaman RRI Banjarmasin semakin semarak.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rr.co.id, Kota Balangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Balangan merancang kebijakan strategis guna meningkatkan ketahanan dan rawan bencana. Langkah ini diusung Kepala Pelaksana BPBD Balangan Rahmi melalui proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2. Sekian info berdua bersama Gaisa.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Halo, selamat pagi. Balik lagi bersama Geisa di Santai Siang kali ini. Geisa bakal temenin kalian ya teman-teman dari jam 10 nanti, jam 10 ini sampai jam 3 nanti, 5 jam penuh Geisa akan menemani kalian di Santai Siang kali ini nih teman-teman. Nah, pertama-tama nih Geisa buka acara hari ini dengan request time ya, dan beberapa udah ada yang request ya, ada request Sumpah Matinya Rio Rasker nih, ada beberapa yang request, ada Sria Selalu di WhatsApp ya teman-teman, terus ada juga Aul, terus ada juga siapa ini, May Prawesti nih teman-teman. Nah terus selanjutnya ada juga yang request pura-puranya Liodra ya, dari Bonita Jakarta. Langsung aja kita puterin lagunya ya teman-teman.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Request time.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih ada requestannya siapa ya? Requestan di WhatsApp ya, ada requestan dari Kalara Purnama Sari ya, yang request ayo komanya Gita Gutawan. Itu buat teman Pro 2 yang mau request-request boleh banget langsung ke WhatsApp kita di 08115111420. Jadi, aku puterin lagu Gita Gutawa, ayo come on.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
4: Eh, kamu dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
3: Mager banget. Olahraga itu ribet.
4: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
3: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
4: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
5: Pro 2 Request, Request Time.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih teman-teman, ada lagu Wijaya 80, Bulan Bintang Garis Melayang. Terus ada juga requestan Amalia, yaitu Menjauhnya Vanessa Zee. Jadi langsung aja kita puterin lagunya.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 selanjutnya nih, ada requestan 33 kali perunggu sama rahasia payung teduh nih. Langsung aja kita puterin lagunya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa, Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya, Mbah, ya?
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
3: Dua, ini kuat.

0: Lagi galau? Lagi seneng? Atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pro2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pro2banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masuk ke request time di TikTok ya. Jadi buat teman-teman kalau mau request-request, boleh banget langsung join ke TikTok kita nih teman-teman. Nah, lagu pertama ada Boyz II Men ya teman-teman, ada On Bandit New. Jadi langsung aja kita puterin lagunya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya ya teman-teman, ada requestan lagu Selesai Sabrina Leonor yang di request sama teman-teman binarnya Pro 2 ya di WhatsApp kita. Terus ada juga lagu kembalinya Eki nih teman-teman, yang di request di mana ya, di WhatsApp apa di TikTok ya teman-teman. Siapa nih yang request Eki? Apakah masih ada teman-teman yang request Eki? Sepertinya sih masih ada ya teman-teman. Jadi langsung aja aku puterin lagunya ya teman-teman.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu teman-teman. Nah selanjutnya nih teman-teman, ada requestan di TikTok ya. Bayang Cinta Lalu, Kim dan Nabila Takiani. Terus ada juga mereka yang tahu kalau Kim Nabila Takiani Bayang Cinta Lalu itu di request sama Purnama ya teman-teman. Terus kini mereka tahu yang di request sama Thumbs teman-teman. By the way, ini bebas way teman-teman, request kita sudah full ya, di jam segini sudah full teman-teman. Jadi buat teman-teman boleh banget join ke live untuk catching up nih teman-teman sama teman-teman Pro 2 lainnya.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 selanjutnya ada lagu Joget Rasa Calon Cipta ya, teman-teman, yang di request sama si Tikus Mini. Terus ada juga requestan sang penghibur hati nih, teman-teman, dari Padi ya, teman-teman, yang di request sama, wah ya teman-teman, langsung aja kita puterin ya lagunya, teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang udah request nih, mohon stay tune supaya lagunya tidak digulir atau di skip ya, teman-teman.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, selanjutnya ya teman-teman yang request itu ada Aqua ya, request nama brand banget nih. Tapi nama username-nya adalah itu soalnya. Terus ada requestannya haha, bukan hahanya Sabrina Nator, bukan, tapi haha. Haha aku. Nah, itu lagu siapa itu? Lagu Juicy Lucy, betul sekali. Terus ada juga yang request Buddy ya, tadi yang request Teh Hijau. Terus ada juga Hamed yang request Teh Hijau. Terus ada juga nih Rizal Bir BJM request Teh Hijau Tulus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rudy Vivo Blitar, salam kenal Rudy Vivo. Nah, langsung aja kita puterin ya lagu-lagunya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

95.2 FM Pro 2 RR Baja Masin, teman terbaik kamu teman-teman. Nah selanjutnya nih ada dua lagu terakhir ya, dan dua lagu terakhir ini lagu bajoget nih teman-teman. Ada Astaga Bercanda dari Akbar Chalai yang direquest sama Serial Selalu, terus ada juga Bentar Lagi Sayang nih dari Indah Kus. Jadi langsung aja kita puterin, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Going Offline mengajak pembacanya untuk sejenak menaruh gawai dan menemukan kesenangan sederhana untuk menghabiskan dan memanfaatkan waktu secara offline. Saat di mana kita dapat terhubung dengan berbagai hal indah yang berada di sekitar.

telah dituangkannya menjadi sebuah bentuk buku pengembangan diri yang berjudul Going Offline ini. Seiring dengan berkembangnya teknologi, terlebih keluaran gawai terbaru dari masa ke masa, manusia kerap kali acuh tak acuh dengan keadaan di sekitarnya. Hal demikian dapat kita lihat dari berbagai fenomena keseharian yang ada pada masyarakat di lingkungan sekitar. Buku ini membawa para pembacanya untuk kembali menjalani kehidupan dengan segala kapasitas yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam hal ini, seperti kita dapat menikmati rerumputan hijau di taman sambil jalan-jalan, memandangi keindahan alam lainnya, berkunjung ke museum, pameran seni, dan sebagainya, yang mana semua hal itu hanya dapat dilakukan dan dirasakan ketika kita berada di dunia yang sesungguhnya, yaitu dunia offline. Buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca. Dengan pembahasan yang ringan, buku ini layak untuk dibaca oleh berbagai kalangan dan dibaca saat pagi hari sebelum memulai rangkaian aktivitas produktif lainnya. Demikian esensi buku Going Offline karya Desi Anwar.

0: denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.

0: kasih ya.
1: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.

95,2 FM, Enak Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah, teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Bersiwak adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah mencontohkan kebersihan sebagai bagian dari iman, dan siwak menjadi salah satu bentuknya. Selain membersihkan mulut dan gigi, bersiwak juga memiliki nilai ibadah, karena mengikuti sunnah Nabi. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan bersiwak terutama sebelum sholat. Maka dengan bersiwak, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga mendapatkan pahala karena menelan

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Pro2, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
3: Eh, kamu, dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
2: Mager banget. Olahraga itu ribet.
3: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
2: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
3: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
4: Kamu masih bersama Pro2.

0: 81 tahun lalu, sebuah bangsa memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, tapi karena yakin bahwa merdeka adalah hak setiap anak negeri. Hari ini, kemerdekaan itu ada di tangan kita. Anak muda yang tumbuh di tengah perubahan zaman. Berdaulat bukan hanya soal bendera yang berkibar, tapi soal keberanian menentukan arah bangsa sendiri. Adil bukan hanya kata dalam pidato, tapi soal ruang yang sama bagi siapa saja dari Sabang sampai Merauke. Makmur bukan hanya angka di atas kertas, tapi soal harapan yang benar-benar sampai ke setiap rumah. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Santai siang.

Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Pro 2. Pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Semoga 5,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, selamat jam 1 ya teman-teman. Setelah tadi kita udah mendengarkan Jazz Music dan Azan Zuhur ya. Dan sebelumnya tadi kita ada juga request time ya dari WhatsApp, TikTok, seru-seru banget catching up sama kalian ya teman Pro 2. Nah, dan tadi lagu-lagunya seru-seru banget, terus kita bajoget juga ya di akhir request. Nah, sekarang kita saatnya masuk ke Pro 2 Sport ya teman-teman. Kita bakal bahas tentang berbagai olahraga yang sedang terjadi di Indonesia maupun internasional ya, dari sepak bola, basket, mungkin futsal, sama F1, maybe Olympic, or anything lah, pokoknya bakalan Gaisa bahas setelah ini. Dan buat teman-teman yang di jalan, hati-hati di jalan ya teman, untuk weekend kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

0: unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 Rara Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, di Pro 2 Sport kali ini ya teman-teman, kita ada dari Djokovic nih, ungkap kondisi kesehatan usai tersingkir dari Cincinnati nih teman Pro 2. Ada Novak Djokovic nih mengungkapkan kondisi kesehatannya usai tersingkir dari Cincinnati Open pada pagi tadi ya, Minggu 16 Agustus 2006. Cuaca panas nih dan kelembapan di Ohio itu turut memperburuk penampilannya ketika menghadapi Thiago Agustin Tirante di putaran kedua. Djokovic juga mengawali pertandingan di Lender Family Tennis nih Center dengan positif dan sempat memimpin setelah memenangkan set pertama 6-2. Namun kondisi fisiknya mulai terlihat menurun sejak pertengahan set pembuka ya teman Pro 2. Djokovic juga mengatakan persoalan tersebut tuh bukan sekedar akibat kesulitan beradaptasi dengan kondisi di Cincinnati ya, tapi ia juga menyebutkan masalah kesehatan itu telah mengganggunya selama beberapa waktu. Katanya sih seperti itu teman Pro 2. Meskipun tersingkir ya, Djokovic juga tetap memiliki catatan impresif selama tampil di Cincinnati Open nih teman Pro 2. Menurut info ATP Win Loss nih, indeks Djokovic dia mencatat 45 kemenangan dan 13 kekalahan di turnamen ATP Master 1000 tersebut teman Pro 2.

0: Dari kita untuk Indonesia.
1: Pernah nggak kamu berpikir apa arti merdeka buat generasi kita hari ini? Bukan cuma tentang mengingat sejarah, tapi tentang bagaimana kita berdiri tegak dengan karya kita sendiri. Ketika karya anak bangsa diakui dunia, saat itulah kita berdaulat. Ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, di situ ada rasa adil. Dan saat kreativitas kita membukakan jalan bagi sesama, makmur bukan lagi sekedar impian. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita untuk Indonesia.
2: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

95,2 FM Pradua Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Pradua. Nah, berita sport selanjutnya nih ada dari Panjat Tebing ya teman Pradua. Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia nih mengirimkan 13 atlet untuk berlaga di dalam World Climbing Asia Youth Competition. Championship nih teman Pradua. World Climbing Asia Youth Championship Guiyang 2026 nih di China nih teman-teman berdua pada 21 sampai 25 Agustus nanti yang mempertandingkan disiplin speed, lead dan bloater. Dia menjelaskan nih kenapa 13 atlet itu terdiri dari 6 atlet putra dan 7 putri. Timnas Indonesia juga akan bersaing dalam kejuaraan kelompok yaitu U17 dan U19. Dalam kejuaraan tersebut nih Indonesia akan bersaing dalam nomor 14, dalam 14 nomor dan 16 nomor yang dipertandingkan khususnya speed relay estafet untuk pertama kalinya masuk dalam rangkaian pertandingan Asia Youth Championship nih. Kehadiran nomor estafet menambah peluang bagi atlet muda untuk bersaing dan merebutkan prestasi tingkat Asia nih teman-teman.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Maaf banget nih, tadi ada sedikit kendala ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih ada dari GP ya, Bahria 2026 nih. Katanya, tiket Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 resmi mulai dijual. Kepada penggemar nih, balapan tersebut akan berlangsung di sepanjang National Circuit nih, Malaysia pada 2 sampai 4 Oktober 2026 nih teman Pro 2. Sepertinya sih seperti itu ya teman-teman. Nah, penjualan tiket ini juga ya teman-teman. Meliputi area general administration serta berbagai pilihan tempat duduk di tribun nih teman Pro 2. Wah, nih bagi bagi-bagi teman-teman yang mau nonton tiket Formula One nih, boleh banget ya nonton, langsung kita borong nih tiketnya.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
2: Santai siang.

9,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini teman Pro 2. Selanjutnya ada dari pelatih timnas Singapura Putri U16 nih, Ratna Sufian mengaku sudah mengantongi kelemahan tuan rumah jelang menghadapi Indonesia Putri Nasional pada lanjutan babak penyisihan grup B nih, Scandi Merdeka Cup 2026. Nah, Ratna mengaku mendapat titik buntu Indonesia saat menyaksikan laga Putri Nusantara versus Thailand ya pada laga pembuka grup B. Menurutnya bekal tersebut cukup untuk mengalahkan tuan rumah, katanya sih seperti itu ya teman Pro 2. Dan jadwal Putri Nusantara versus Singapura U16 ini akan berlangsung pada Superscore Arena khusus Jawa Tengah nih pada Senin 17 Agustus 2026 ya teman-teman, pada pukul jam 3 siang WIB nih. Nah, laga ini penting bagi kedua kubu untuk mengadu nasib dalam persaingan menuju semifinal ya teman-teman. Saat ini Singapura dan Indonesia sama-sama belum mengemas poin, sedangkan Thailand dan Yordania selangkah lebih maju karena mengantongi 3 angka klasemen sementara grup B teman Pro 2. Wah, aku sih besok ya teman-teman kita harus nonton nih timnas putri Indonesia melawan Singapura nih.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Baik teman Pro 2, itu tadi Pro 2 Sport ya bersama Geisa di hari ini nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya teman Pro 2, karena habis ini kita bakal ngebahas Pro 2 Entertain ya. Kita bakal bahas yang santai-santai barengan Geisa yang temenin kalian sejam terakhir ya teman Pro. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi setelah kita bahas sport ya teman-teman, sekarang kita masuk ke Pro 2 Entertaining. Nah, dari beberapa berita-berita yang kuambil ya teman-teman, ini ada banyak banget nih film-film yang bakal rilis dan bakal dikembangkan lah. Ini kayak Zootopia, ada, aku bakal spill dikit-dikit aja Zootopia, terus Avengers juga akan ada rilis, Marvel ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang pada kepo nih, apa sih yang bakal rilis? Nah, tungguin setelah ini kita bakal bahas selengkap-lengkapnya di Pro 2 Entertain.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Santai siang.

95,2 FM Produar dari Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Produar. Nah, informasi pertama Didi dari di Produar Sport ya, teman. Kok Produar Sport? Produar Entertain ya, teman-teman. Ada dari Disney nih, bahwa mereka mengumumkan nih Zootopia 3 sedang di tahap pengembangan setelah kesuksesan besar di Zootopia 2 ya, teman-teman. Sequel tersebut menjadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office global. Wow, keren banget nih. Nah, dan melansir dari Variety ya, teman-teman, dari pada hari Sabtu 15 Agustus 2006, peralaba Zootopia pertama kali harus dimulai pada 2016 nih. Udah 10 tahun ya, berarti teman-teman. Film pertamanya memperkenalkan polisi kecil, polisi kelinci nih ya, bernama Judy Hoops, yang disuarakan Jennifer Gowitt, dan perubah penipu Nick Wilde yang disuarakan oleh Jason Burton nih, teman Produa. Wow, keren banget ya, kesuksesan Zootopia 2 itu menjadi dorongan bagi Disney untuk melanjutkan kisah Judy, Nick, dan karakter lainnya di film ketiga, yaitu Zootopia 3 nih, diharapkan kembali memperluas dunia kota para hewan sekaligus menghadirkan petualangan baru bagi para karakter utamanya ya, teman Produa. Aku sih pengen banget ya nonton Zootopia 3 ya, karena aku udah nonton Zootopia pertama dan kedua, dan itu tuh benar-benar seseru itu. Nanti kita bisa masukin nih Zootopia 3 kalau udah rilis untuk watch movie kita nih, with wishlist kita nih, teman Produa.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang gak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Memasuki musim pancaroba, biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
3: Santai siang.

9,2 FM Pro 2 RRB Cermasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, setelah kita membahas film Marvel ya, teman Pro 2. Nah, sekarang ada dari girl group Indonesia Marvelous nih. Katanya kembali dengan single terbarunya berjudul Catch Me, teman Pro 2. Lagu ini bercerita tentang seorang yang menyukai orang lain tapi masih malu untuk mengungkapkan perasaannya. Masih malu-malu nih, masih shy cat ya, teman Pro 2. Tapi lewat lagu tersebut ya, teman Pro 2, Marvelous menggambarkan hubungan yang masih berada di tahap saling memberi kode nih, masih kode-kodean dan ada rasa ingin deket tapi sebenarnya di saat yang sama masih berharap dengan orang yang disuka sambil mengambil langkah lebih dahulu nih, teman Pro 2. Meskipun mengaku pemalu nih, tapi dalam tokoh lagu tersebut ya justru terang-terangan meminta orang yang disukainya untuk dekat. Dia tuh gak pengen gitu dia ketahuan dia suka, tapi dia pengen orang itu suka dulu sama kita gitu. Rasa tidak sabar juga muncul, menunjukkan bahwa bermain tarik ulur memang menyenangkan. Ini buat orang-orang yang bingung sama perasaannya nih, cocok banget nih. Dalam lagu tersebut, Mabes juga memakai pemain kejar-kejaran sebagai gambaran hubungan tersebut. Situasi ketika seorang ingin dikejar tapi orang yang nunggu malah hilang. Waduh. Malah di ghosting ya, teman Pro 2.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
3: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, berita selanjutnya nih bukan dari film maupun K-pop-K-popan ya, bukan, tapi ini dari musik Indonesia nih. Nah, ternyata dangdut tuh dikenal sebagai salah satu alat musik paling populer. Salah satu musik ya, bukan alat musik, salah satu musik paling populer di Indonesia nih. Namun, perjalanan musik ini tidak biasa nih, teman Pro 2, dilepaskan dari perkembangan gambus dan musik Melayu. Nah, gambus sendiri itu memiliki akar dari tradisi Timur Tengah. Alat musiknya berupa alat musik berdawai yang dimainkan dengan secara petik. Siapa nih yang pernah lihat gambus sendiri ya? Gambus sendiri tuh yang biasanya kayak ada nikahan Arab. Nah, itu biasanya ada gambus, teman Pro 2. Nah, perkembangan gambus di Nusantara berkaitan dengan kedatangan masyarakat Arab dan proses penyebaran Islam. Musik ini juga mulai berkembang di Indonesia sejak abad ke-19 ya, teman-teman. Dan mulai menyebar ke berbagai daerah di sejumlah wilayah Melayu nih. Gambus kemudian mengalami perubahan bentuk dan cara penyajiannya ya, teman Pro 2. Salah satunya adalah gambus selondang yang berkembang di Riau dan digunakan untuk mengiringi tari zapin nih, teman Pro 2. Pada awal perkembangan gambus banyak digunakan dalam kegiatan keagamaan dan dakwah seiring waktu. Musik ini juga menjadi hiburan dalam berbagai acara masyarakat. Gambus kemudian semakin dikenal melalui kelompok-kelompok orkes ya yang muncul di berbagai daerah. Pada masa itu juga pertunjukan gambus kerap hadir di pernikahan, hitanan dan kegiatan sosial lainnya, teman Pro 2. Wow, dari alat musik yang dulu dibawa melalui pertemuan budaya, gambus berkembang menjadi bagian alat musik Melayu di Indonesia. Perjalanan panjang tersebut kemudian ikut memberi warna pada musik dangdut yang dikenal dengan masyarakat sekarang adalah hingga masyarakat sekarang kenal dangdut gitu ya, teman Pro 2. Nah, itu adalah sejarah dangdut ya, teman Pro 2.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Gila sih ini. Masa pelayanan kayak gini aja? Lama banget. Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
2: Kamu mau upload ke medsos?
1: Iya, biar orang tahu, biar kapok.
2: Tapi masalahnya udah selesai belum?
1: Ya sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
2: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
1: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
3: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
4: Santai Siang,

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, informasi terakhir ya di Pro 2 Entertain barang guys ya, teman Pro 2. Ada dari film Operasi Pesta Copet nih, bakal merilis final thrillernya nih, teman Pro 2. Dah, by the way, news best way ya, Operasi Pesta Copet ini tuh benar-benar populer banget akhir-akhir ini. Dan ternyata mereka bakalan final chapter-nya bakal keluar ya, teman-teman. Memperlihatkan aksi 4 sahabat mencuri 300 ponsel di festival musik Pesta Pora. Di balik misi tersebut, film ini justru membawa cerita tentang persahabatan dan perjuangan menghadapi tekanan hidup nih. Final trailer ini melihatkan Izel nih bersama Aldet dan Tia ya, dan Melody ya, teman-teman. Mereka menjalankan rencana besar untuk membobol 300 ponsel dari para pengunjung festival ya, teman Pro 2. Meskipun demikian ya, teman-teman, ternyata tidak berjalan mulus nih. Keinginan mendapatkan ratusan ponsel justru mulai menguji hubungan keempat sahabat tersebut. Perjalanan mereka memperhatikan bahwa persoalan utama bukan sekadar dari aksi copet ya, tapi melainkan bagaimana mereka mempertahankan persahabatan di keadaan sulit ya, teman Pro 2. Wah, keren banget ya. Film Operasi Pesta Copet di pas ini, film ini akan jadi debut penyutradara Edi Kehmot setelah sebelumnya aktif di industri musrip ya, teman Pro 2. Ini keren banget ya. Ini salah satu wishlist aku untuk nonton ya, teman-teman. Nah, itu adalah berita terakhir ya, Pro 2. Setelah ini guys bakal pamit, tapi jangan risau, jangan gundah, karena setelah ini bakal ada Linda ya, bakal nemenin kalian di sore ceria habis ini ya, teman Pro 2. Sekarang sudah mulai hampir pukul 3 ya, teman Pro 2, saatnya guys sama pamit. See you in the next time, see you when I see ya, teman Pro 2. Bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
3: Prodo FM.

Proyek 2 Radio Nyerosin, teman terbaik kamu. Udah waktunya nih yang kita tunggu-tunggu sekali di akhir pekan teman Proyek 2, saatnya kita ikuti Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional di Pro 2 Jakarta.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye.
1: Kalau gitu langsung

Selina Grace dan juga Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di sosial media. Di posisi 18 kita dengerin.

0: dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Di posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: Kolaborasi yang unik banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

number 9.

0: foto kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: posisi 7 Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman-teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman-teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: kali kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: dengan teh hijau. Personally aku lebih suka teh yang bukan hijau, teh yang melati gitu. Tapi teh hijau juga gak apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi Tulus ya, beda konteks. Tapi kalau ngomongin soal teh, paling enak tuh minum es teh ya, sambil makan makanan Padang. Waduh, kok ngomongin makanan Padang tiba-tiba? Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2.
1: Number 2.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10, Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana, teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: jam aku nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya. Caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Ocit, ini dia Info Pro
2: 2. Info Pro
3: 2. Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euforia, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
2: Info Pro
3: 2. Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
2: Info Pro
3: 2. Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas Dishub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
2: Info Pro
3: 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
2: Info Pro 2.

0: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Ke-13 yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Ya, yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat berdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima atau nomor dua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: Di peringkat ketiga our top 3 this week, teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend. Produser Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Gimana, seru banget bukan? Deretan lagu-lagu yang keren-keren banget itu masuk dalam chart top 20 Indonesia nasional dan juga top 20 internasional di tingkat nasional. Kembali bareng sama Linda di Wush, waktu ngobrol sore hari, spesial weekendnya nih teman Produa. Jangan kemana-mana, selain kita bakal ada request time bareng sama Linda live di TikToknya RRI Produa Banjarmasin. So keep stay tune terus di Produa RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: 81 tahun lalu, sebuah bangsa memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, tapi karena yakin bahwa merdeka adalah hak setiap anak negeri. Hari ini, kemerdekaan itu ada di tangan kita. Anak muda yang tumbuh di tengah perubahan zaman. Berdaulat bukan hanya soal bendera yang berkibar, tapi soal keberanian menentukan arah bangsa sendiri. Adil bukan hanya kata dalam pidato, tapi soal ruang yang sama bagi siapa saja dari Sabang sampai Merauke. Makmur bukan hanya angka di atas kertas, tapi soal harapan yang benar-benar sampai ke setiap rumah. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produa_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Produa Request, Request Time.

Halo, halo, halo. Selamat sore. Have a nice weekend teman Pro 2 di minggu sore ini bareng sama Linda di live TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Tunggu apa lagi sih yang gak gabung? Aduh, sayang banget. Langsung gabung dong ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Aku udah live di TikTok ya. Jadi yang via WhatsApp mungkin agak harus bersabar dulu ya. Karena kita ke ini dulu nih, soalnya ke TikTok dulu. Ini udah banyak banget yang request. Ada Rio Laskart, Sumpah Mati yang request sama Sria Selalu. Terus juga ada juga dari Nyanang Boy yang request lagunya Backstreet Boys, A Shape of My Heart.

Okay, langsung menyukai live ini gitu ya, menandakan bahwa ada nih kakak aku purnamanya yang request lagunya Kim Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu. Lalu ada juga Gaya Indrawari, Jiwa Yang Bersedih, requestan darinya Basir tadi ya. Oke, kita puterin dulu dua lagu yang mau request. Ya berdoa saja kalau mereka gak setia, kita skip lagunya, lagu kamu yang bisa kita puterin.

0: Enak banget rebahan. Scroll lagi, scroll lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget. Olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
0: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang. Sedikit gerak, banyak

buat yang setia-setia aja gitu ya untuk requestnya sore hari ini. Jadi yang udah request di TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin, jangan kemana-mana, stay tune terus ya di live TikTok kita. Lanjut, kita puterin requestannya Lili. Oke, Lili, masih stay tune ya di TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Tadi sih udah bergabung ya Lili-nya, oh masih ada. Oke, yang request lagunya Traffic Jam lewat lagunya Bentang Jarak Asmara. Terus ada Abang Sopo 2 yang request lagunya 1975 lewat lagunya About You.

Produser Eri Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut ke requestan darinya Queen Dine ya, yang request lagunya Feby Putri Durasi, dan ada Kimpul yang request lagunya Sal Priadi Besok Kita Pergi Makan. Kirain yang komen di TikTok tadi ngajakin makan, ternyata judul lagu, teman-teman dua ya. Oke lah kalau gitu, kita puterin dua lagu dulu ya.

Oke, teman Pro 2, sayang sekali kita harus skip lagunya yang request tapi nggak ada orangnya. Oke, kita lanjut ke requestan dari Nyayan yang request lagunya Lenny ya. Sama ada Nailong juga yang request lagunya Sabrina Leonor selesai ya. Aduh, ini berkat orang-orang sabar nih lagunya bisa cepet naik diputerin karena masih setia di live-nya RRI Pro 2 Banjarmasin.

Oke, thank you banget buat yang udah request sore hari ini ya di Pro 2 RRI Banjarmasin. Tapi sayang banget nih yang udah request tapi nggak pada stay tune, nggak setia di live-nya. Sorry banget, kita harus skipin lagunya ya. Oke deh, ada Herman yang request Lego. Astaga, bercanda ya. Kita puterin aja lagunya Mingse bareng sama Akbar Klik sebagai lagu penutup kita di request time sore hari ini. So keep stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.

0: dengan esensi buku.
1: Buku yang belum usai membahas mengenai luka batin yang kerap dimiliki oleh manusia yang belum disadari secara penuh keberadaannya. Tidak hanya fisik, namun batin pun juga bisa mengalami luka. Akan tetapi, tidak seperti luka fisik yang memiliki rupa nyata, seperti luka tusuk, robek, atau lecet. Luka batin justru terkesan abstrak atau sulit untuk dilihat secara langsung. Oleh karenanya, luka batin jarang atau tidak pernah dibicarakan. Time heals nothing merupakan frasa yang dipilih oleh penulis untuk membuka pembahasan tersebut. Selama ini, banyak orang yang berpikiran bahwa luka batin akan sembuh dengan sendiri seiring berjalannya waktu. Demikian juga ketika kita lama-kelamaan akan mampu memaafkan orang yang dahulu pernah menyakiti. Begitu pula dengan trauma yang lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Namun, semua pandangan itu keliru. Menyembuhkan luka batin bukan pekerjaan pasif, menunggu. Seseorang tidak bisa diam dan membiarkan waktu yang bekerja. Menyembuhkan luka batin memerlukan komitmen, di mana kita harus menyediakan waktu, energi, dan biaya untuk sembuh dari luka psikis yang ditumpuk entah sejak kapan. Luka ini serupa dengan luka fisik yang perlu dibersihkan, ditutup, dirawat, dan disembuhkan agar semakin parah. Setiap luka fisik membutuhkan penanganan dan perawatan yang berbeda. Jika intervensi yang diberikan tidak tepat, maka luka tersebut dapat mengalami infeksi, bengkak, hingga menjadi lebih parah. Demikian pula dengan luka batin yang membutuhkan langkah yang tepat untuk menyembuhkannya. Agar luka batin dapat sembuh, dibutuhkan terapi psikologis dengan berbagai metode, intensitas, dan frekuensi yang berbeda. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap luka batin akan sembuh dengan sendirinya. Banyak orang yang ke psikolog baru sekali kemudian merasa sia-sia karena telah

0: bahwa luka itu ada. Luka yang timbul dari berbagai aktivitas hingga menimbulkan trauma dalam hidup. Setidaknya kita bisa tahu nama luka tersebut dan apa penyebabnya, sehingga dalam sisa perjalanan hidup, kita bisa lebih peduli terhadap diri sendiri. Buku ini dikemas dengan 4 bagian, bahasa yang lugas, serta dihias dengan ilustrasi yang menarik. Hal tersebut membuat para pembaca mampu memahami pesan yang diberikan oleh penulis. Buku ini seakan-akan mengajak kita untuk meluangkan waktu sejenak dan berdialog dengan diri sendiri. Bertemu, berbincang, dan memeluk diri sendiri serta berusaha memaafkan kejadian yang telah ada. Tentunya proses tersebut bukanlah proses instan, bahkan bisa jadi berlangsung seumur hidup. Pada akhirnya, kesadaran dan kemauan menjadi langkah awal untuk memulai mencintai diri sendiri. Demikian esensi buku yang belum usai, karya Pijar Psikologi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang nggak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
3: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
2: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
3: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
2: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
3: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Let's go.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
1: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Oke, thank you banget teman Prodo buat kami yang udah stay tune sampai dengan malam ini bareng sama Linda. Setelah ini bakal ada Arini yang nemenin kamu di STMJ ya. Dan tetap setia terus di Prodo Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kami.

0: Terima kasih teman terbaik kamu. Boleh dong tolong putarkan lighting ke sana sebentar ya Mbak Aini. Soalnya saya nggak bisa melihat jam. Putarkan kepalanya aja Mbak, kepalanya aja. Iya sudah, makasih. Sudah Mbak, sudah. Makasih. Oke maaf ya guys, dimulai dengan kita memutar-mutar lighting ya. Yes. Bye bye Sabrina. Tadi sudah bertemu kamu di subuh hari ya, teman Pro 2. Mungkin kamu sudah ketemu sama Sabrina di subuh hari. Gimana? Pagi minggu ini menyenangkan kah Mbak Sabrina? Besok juga saya khusus lah.
1: Kalau pagi tadi jadi Sabrina Leonor, besok jadi Sabrina Carpenter.
0: Ah nggak jelas banget, biar dengerin aja guys, dengerin aja. Oke okay, deh teman Pro 2. By the way, kita mau ngucapin bela sungkawa dulu ya buat warga korban gempa di NTT yang teman Pro 2 yang apa namanya sudah jalan gitu ya teman Pro 2. Dan aku juga mau ngasih tahu nih kalau kita ada di Pro 2 komenin ya seperti biasa teman Pro 2, so buat kamu. Yang lagi apa sih namanya santai, ini kita di hari Minggu ada topik yang menurut aku agak lumayan menarik nih, menarik banget teman Pro 2. Jadi penelitian katanya menunjukkan bahwa menikahi anak perempuan tertua bisa menjadi salah satu keputusan terbaik yang tepat dibuat seorang pria. Nah, perempuan sulung cenderung mengembangkan kualitas yang kuat seperti tanggung jawab, empati, dan juga keterampilan organisasi yang dapat menjadikan mereka pendukung emosional yang dapat diandalkan dan pemecah masalah alami dalam pernikahan. Karena sebuah studi Universitas Edinburgh berjudul memahami sindrom anak perempuan sulung mengevaluasi gagasan. Intinya sih katanya benar, menikah dengan anak perempuan pertama adalah keputusan terbaik laki-laki. Menurut kamu gimana? Apakah kamu seorang perempuan dan lain-lain? Coba kasih sama aku ya.

0: Dari kita untuk Indonesia.
1: Pernah nggak kamu berpikir apa arti merdeka buat generasi kita hari ini? Bukan cuma tentang mengingat sejarah, tapi tentang bagaimana kita berdiri tegak dengan karya kita sendiri. Ketika karya anak bangsa diakui dunia, saat itulah kita berdaulat. Ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, di situ ada rasa adil. Dan saat kreativitas kita membukakan jalan bagi sesama, makmur bukan lagi sekedar impian. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita untuk Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pengen ruang sini teman terbaik kamu. Gimana ya? Aku sebagai anak pertama sih agak tersanjung ya sama statement ini. Tapi siapa tahu ada anak kedua dan anak bungsu atau anak ketiga, anak berapapun yang ngerasa statement ini merugi gitu. Terus ada yang komen nih, semua anak baik, betul. Terus ada yang bilang, dari laki-laki sudah menikah, carilah yang taat agamanya. Mau anak pertama, kedua, kayak terakhir, katanya gitu. Justru anak terakhir perempuan anak laki-laki pertama yang terbaik, katanya. Anak perempuan pertama dan cucu perempuan pertama sebaiknya jangan gegabah. Waduh, anak perempuan pertama dan cucu perempuan pertama sebaiknya jangan gegabah. Terus ada yang bilang, sengaja dapetnya anak pertama. Ya, aku mandiri, dewasa, dan penyayang. Setidaknya jika aku membuat kesalahan kecil, aku akan dihukum cambuk. Gak ngerti deh. Anak perempuan pertama jangan salah pilih suami ya, lebih baik terlambat menikah menurut stigma masyarakat dibanding nikah dengan orang yang salah. Jadi anak perempuan pertama aja udah berat, pastikan pasangan yang kalian pilih adalah orang yang tepat. Wede, apakah itu adalah statement untuk aku?

0: tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja, tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendem sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
2: Produa jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.

Era-era balasin teman terbaik kamu masih mengenai anak pertama perempuan yang katanya kalau dipilih sama laki-laki itu adalah keputusan terbaik, teman perdua. Ada yang bilang, anak perempuan terakhir be like, ahaha suka sekali deh, gitu. Ada yang bilang, anak terakhir, ya. No, jadi musuhnya anak pertama ini anak terakhir ya, bukan anak tengah atau anak berapa, gitu. Terus ada yang bilang, semua anak baik, betul. Tadi aku bilang tadi kan, semua anak tuh baik, tapi memang benar sih. Ada yang bilang juga, ya aku anak bontot, pantas belum nikah-nikah sampai sekarang. Gak gini juga gak sih? Ada yang bilang, halo saya anak perempuan pertama di sini dan lebih memilih untuk menjadi kaya aja daripada menjadi istri. Oh my god, tapi itu pilihan masing-masing sih ya teman-teman berdua. Terus ada yang bilang, berarti keputusanku udah tepat. Maybe, anak perempuan pertama, anak laki-laki terakhir perang dunia ketiga. Oke nanti lebaran kalau ditanya perihal nikah tinggal jawab lakinya diembat anak pertama semua. Astagfirullah. Ada yang bilang anak perempuan pertama adalah Kak Ros, jadi jangan banyak tingkah ya para cowok. Oh my god, kalau anak Ros Upin Ipin tuh bayangin aja kalian kayak gimana ya. Tolong pacar kakak aku nikahinlah Dio. Dio anak pertama tapi anak ini agak peripet ya. Ya kan apalagi anak tunggal sepertiku menyala. Wah itu mah udah beda lagi ya. Karena anak pertama itu tetap dia ada adanya, tapi anak tunggal tuh udah beda cerita menurut aku. Terus anak perempuan pertama itu mental dan emosinya udah titik stabil, jadi gak akan dibikin drama-drama murahan, cuma pengen nyari simpatisan. Kayaknya bener kalau yang ini ya. Ada yang bilang mereka kan mengerti bahwa putri sulung yang tegas dan pendiam adalah kunci segalanya. Asik deh!

Rewel masuk teman terbaik kamu yang udah dapat sebuah semua masuk Indonesia Tengah, thank you banget yang udah stay tune. Setelah ini bakalan ada Indonesia Pro Indie teman Prodo bersama Prodo Jakarta, so pastiin kamu stay tune di Rewel Masin teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 20.00 waktu Indonesia dengan saatnya Info Pro Radio dikutip langsung dari KBRN atau Radio Kota di Banjarbaru di mana Kalsel Expo 2026 tak hanya menjadi ajang promosi produk dan juga potensi ekonomi daerah, tetapi juga menggiat transaksi bisnis bernilai besar. Salah satunya penjualan satu unit truk tambang dengan nilai mencapai 1,7 miliar. Truk tersebut dibeli PT Ranisa 831 dalam transaksi yang berlangsung selama pelaksanaan Kalsel Expo 2026, di mana transaksi ini menjadi salah satu bukti adanya aktivitas bisnis langsung selama pemeran berlangsung. Kepala Perdagangan Provinsi Kalimantan Ahmad Bagewian mengatakan hasil tersebut membuktikan Kalsel Expo mampu mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli sekaligus membuka peluang bisnis. Menurutnya, peran tidak hanya menjadi sarana promosi, tapi juga dapat mendorong terjadinya transaksi bernilai besar.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lalu informasi berikutnya masih dari era menyuruh di Menteri Perdagangan Provinsi Kalimantan menjadikan Kalsel Expo 2026 sebagai momentum mendorong produk usaha binaan naik kelas. Selain itu, bisa menembus pasar yang lebih luas, di mana termasuk pasar internasional, di mana Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Ahmad Bagiawan mengatakan PK membawa produk sejuk pelaku usaha binaan untuk memamerkan produk unggulan benua, di mana produk yang ditampilkan mulai dari makanan hingga ringan khas daerah Wajah Banyu, serangan hingga kopi. Dan dikatakan menurutnya keikutsertaan dalam pemeran tidak sekedar untuk memperkenalkan produk, tapi menjadi bagian dari pembinaan agar pelaku usaha memiliki akses pasar yang lebih luas.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi berikutnya, informasi terakhir untuk malam hari ini di Kemudahan Olahraga Provinsi Tegal Masalah untuk perangkaian kreativitas kreativisnya tingkat provinsi, kegiatan yang berlangsung pada 10 hingga 12 Agustus juga menjadi wadah bagi pemuda dalam mengembangkan kreativitas, juga membangun ekosistem pemuda yang lebih kreatif kemudian kepada kemudahan, dan juga mengatakan pihak yang berupaya menyediakan ruang bagi pemuda untuk tumbuh dan berkembang bersama dalam ekosistem kreatif. Sekian yang perlu diingat selengkapnya yang bisa kamu akses di era.id.
0: Info Pro 2 FM.

Kamu masih bersama Pro 2. Terima kasih teman-teman kamu saatnya kita ikuti Indonesia Pro Indie bersama Pro 2 Jakarta.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload, ini lagu baru gue, dengarkan sekarang. Itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

rasakan. Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbang kamu.

Erwin masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini udah Community Talk, teman Pro 2 tadi udah apa namanya Pro 2 Indie Jakarta International, Indonesia Pro Indie. Selain ini bakal ada komunitas, karena gak ada narsum, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi keep tuning di Erwin masih teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo yang masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 dan masih di Community Talk. Aku sebenarnya mau ngasih tahu juga sih teman Pro 2, kalau kamu punya komunitas-komunitas yang pengen diajak ngobrol, boleh loh teman Pro 2 supaya kamu seru-seruan gitu teman Pro 2 di hari ini. Jadi buat kamu yang pengen misalkan bahas komunitas dan lain-lain, kasih tahu aja setiap hari kita ada Community Talk. Jadi nanti bisa calling, oke? Okay?

0: 2. Coba jujur deh, sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Produa jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Produa jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya. Perdua jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Perdua FM, teman terbaik.

0: Informasi pertama adalah video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Request time.

masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yeay, selamat malam teman-teman. Ini udah ada request teman Pro 2. Ini ada dari Bahrum yang request di WhatsApp. Cepet banget dia request ya, request lagunya Tirani ini di Tulang dan Nadi. Oke. Terus juga ada fansnya Berbinar, tapi nanti deh aku puterin Nanang dulu dengan Kisah Sempurna ya teman Pro 2. Menemani kamu di malam hari ini. Buat yang belum request, mending cepetan sebelum full nanti requestannya ya. Aku tunggu.

0: Perubahan cuaca yang tidak menentu menuntut kita untuk selalu siaga dalam setiap kondisi, termasuk saat hujan turun secara tiba-tiba. Hujan dengan intensitas yang tidak terduga seringkali mengganggu aktivitas harian dan dapat membuat tubuh rentan terserang penyakit. Penting bagi masyarakat untuk selalu melakukan persiapan menghadapi kondisi cuaca. Siapkan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar, gunakan pakaian hangat, konsumsi makanan bergizi, dan bila perlu tambahkan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, jangan lupa rutin berolahraga dan menutup penampungan air agar tidak menjadi sarang jentik nyamuk. Langkah-langkah sederhana ini akan membantu kita tetap sehat dan nyaman meski hujan turun mendadak. Ingat, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat adalah kunci agar tubuh tetap bugar. Gunakan masker dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala penyakit. Tetap waspada, tetap sehat di segala cuaca.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.

0: 81 tahun lalu, sebuah bangsa memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, tapi karena yakin bahwa merdeka adalah hak setiap anak negeri. Hari ini, kemerdekaan itu ada di tangan kita. Anak muda yang tumbuh di tengah perubahan zaman. Berdaulat bukan hanya soal bendera yang berkibar, tapi soal keberanian menentukan arah bangsa sendiri. Adil bukan hanya kata dalam pidato, tapi soal ruang yang sama bagi siapa saja dari Sabang sampai Merauke. Makmur bukan hanya angka di atas kertas, tapi soal harapan yang benar-benar sampai ke setiap rumah. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cantumkan cita-citamu setinggi langit, dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Om Prodo hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini Minggu 16 Agustus 2026 dari program Dua Hari Banjarmasin. Kami kembali lagi sudah besok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,3 FM. Akhirnya kamu seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen,
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's, kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tuma'ninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik.

0: Sobat Pro 2, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Alam dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan manusia, baik masa kini maupun mendatang. Alam yang sehat dan terbebas dari segala macam polusi juga akan menunjang kesehatan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dalam pelaksanaannya, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membuat bumi menjadi lebih sehat. Di antaranya adalah, yang pertama, menghemat penggunaan air dan listrik. Yang kedua, melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Yang ketiga, melakukan penghijauan dan reboisasi. Yang keempat, menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Yang kelima, menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang keenam, membatasi penggunaan kertas. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dan yang terakhir, mengkonsumsi barang dan berbagai hal lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemauan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
0: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, Honda DBL with a copy Good Day South Kalimantan 2026. Yang berlangsung dari tanggal 8 sampai 14 Agustus 2026 di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Sukses digelar dengan antusiasme tinggi dari pelajar Banua. Selama 7 hari pelaksanaan, kompetisi basket pelajar tersebut tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga menjadi ruang bagi talenta muda Banua untuk mengembangkan kemampuan dan mengejar prestasi. Keterlibatan tim-tim basket pelajar terbaik dari berbagai sekolah di Kalimantan Selatan menjadi salah satu atmosfer dalam kompetisi tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. PT PLN menyiagakan skema pengamanan kelistrikan berlapis untuk mendukung peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dukungan pasokan listrik andal disiapkan guna menjamin kelancaran seluruh rangkaian acara yang ada di Istana Kepresidenan Jakarta. Yang mana pada hari Minggu 16 Agustus 2026 dilakukan peninjauan langsung oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo untuk instalasi kelistrikan. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat mendukung acara utama berfungsi optimal tanpa kendala teknis.
0: Info Pro 2 FM.
1: Untuk informasi terakhir teman Pro 2, yang mana Menteri Kebudayaan Fadli John memastikan belum menerima laporan kerusakan cagar budaya akibat gempa di Nusa Tenggara Timur. Meskipun demikian, pemerintah tetap memantau kondisi aset budaya dan bangunan bersejarah di sekitar wilayah terdampak bencana secara berkala. Laporan mengenai kondisi cagar budaya masih terus diperbarui seiring proses penanganan gempa oleh pemerintah. Sebagian besar kerusakan sejauh ini terjadi pada rumah penduduk dan bangunan beton di sejumlah wilayah yang terdampak. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang nggak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodia Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Halo Spada, selamat pagi teman Prodia di T-Zone pagi ini. Bareng sama Linda di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Nungguin ya. Aku pengen ucapin dulu, Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Jayalah selalu negeriku yang tercinta ini. Selamat hari kemerdekaan ke-81 ya teman Prodia ya. Semoga Indonesia semakin maju, berjaya, dan berkualitas tentunya. Pagi ini kita pengen sharing-sharing juga dalam semangat kemerdekaan. Apalagi yang hari ini berencana mau ikutan lomba. Apa aja nih lombanya yang diikutin? Panjat pinang kah? Makan kerupuk kah? Atau lomba balap karung kah? Tapi kalau ngomong-ngomong soal lomba balap karung nih teman Prodia, katanya ini jadi salah satu permainan yang hampir selalu hadir ya dalam perayaan hari kemerdekaan. Apalagi

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak

negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

Prodiare di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi, aktivitas sederhana ini bisa menjadi cara menyenangkan untuk membuat tubuh lebih aktif loh ya. Lomba balap karung yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan jantung. Ya, kayaknya kelihatannya sederhana gitu teman Produa ya. Lomba balap karung membuat tubuh terus bergerak dan mengeluarkan energi. Gerakan melompat berulang kali itu membuat detak jantung meningkat sehingga aliran darah dan oksigen ke seluruh tubuh tuh jadi lebih optimal. Dan aktivitas ini juga membuat jantung dan paru-paru tuh bekerja lebih aktif selama perlombaan kalau dilakukan secara rutin sebagai bagian dari aktivitas fisik. Gerakan melompat dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, namun karena balap karung biasanya dilakukan dalam waktu singkat dan intens, peserta tetap perlu menyesuaikan gerakan dengan kondisi fisik masing-masing ya, agar nggak terlalu kelelahan gitu teman-teman berdua. Biar nggak kaget juga gitu kan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Season, Topic and Trending Zone.

Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih teman Pro 2, yaitu manfaat dari lomba balap karung ya, bisa membantu melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh. Jadi berada dalam karung dengan kedua kaki yang terbatas itu membuat peserta terus menjaga tubuh biar tetap stabil saat berpindah tempat gitu ya. Jadi setiap lompatan itu membutuhkan koordinasi antara kaki, tangan, mata, dan otot. Agar tubuh itu tidak mudah kehilangan keseimbangan. Karena itu nih, balap karung tuh secara nggak langsung melatih kemampuan tubuh dalam mengatur gerakan. Terus bisa membakar kalori dan membantu mengelola berat badan juga. Wow! Jadi, yang mana dilakukan kan secara berulang ya, gerakan melompatnya itu gitu. Nah ini mengeluarkan cukup banyak energi tentunya. Yang mana aktivitas ini diperkirakan dapat membakar sekitar 368 kalori dalam 30 menit. Tuh. Jadi balap karung nih bisa jadi salah satu cara menyenangkan untuk membuat tubuh tuh jauh lebih aktif ya teman Pro 2.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih judulnya heboh banget, kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih, soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Radwi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih manfaat dari lomba balap karung ya. Yaitu setiap lompatan dalam balap karung tuh melibatkan berbagai kelompok otot untuk membantu tubuh bergerak dan tetap stabil gitu ya. Dan dengan gerakan yang berulang kali ini membuat balap karung menyerupai aktivitas fisik yang melibatkan banyak bagian tubuh sekaligus. Dan ini bisa memperkuat otot tubuh. Dan satu lagi teman pro 2, manfaat dari lomba balap karung adalah membantu menjaga kepadatan tulang ya. Jadi aktivitas fisik ini teman pro 2 ya, sangat bermanfaat tentunya untuk kesehatan tubuh.

0: summer.
1: Eh kamu,
2: iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Enak banget rebahan. Scroll lagi, scroll lagi.
1: Eh, kamu, dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
3: Mager banget. Olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
3: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat.

yang terakhir, teman Pro 2 ya. Tak hanya tubuh yang aktif, suasana kompetitif dan menyenangkan dalam lomba balap karung juga dapat membantu pikiran lebih rileks ya. Jadi ini bisa membantu mengurangi stres juga, manfaat dari lomba balap karung tadi. Itulah berbagai manfaat lomba balap karung untuk kesehatan yang bisa kamu dapatkan di balik keseruannya. Tertarik gak nih nyoba saat 17-an hari ini, teman Pro 2?

0: untuk Indonesia.
1: Pernah nggak kamu berpikir apa arti merdeka buat generasi kita hari ini? Bukan cuma tentang mengingat sejarah, tapi tentang bagaimana kita berdiri tegak dengan karya kita sendiri. Ketika karya anak bangsa diakui dunia, saat itulah kita bergaul. Ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, di situ ada rasa adil. Dan saat kreativitas kita membukakan jalan bagi sesama, makmur bukan lagi sekedar impian. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita untuk Indonesia.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Season, topic and trending zone.

Radway Jermalsin, teman terbaik kamu. Semangat merdeka. Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah ya, tapi juga bebas berkarya, berkontribusi. Jadi selamat hari kemerdekaan 17 Agustus 2026. Hari ini bakal ngapain aja sih teman Pro2? Jadi aku pengen share juga nih untuk susunan upacara 17 Agustus 2026, baik dari pengibaran hingga penurunan ya. Jadi upacara 17 Agustus 2026 yang diselenggarakan di sekolah, kantor, atau instansi ini mencakup penghormatan, pengibaran merah putih, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, amanat, doa, dan pembubaran. Rangkaian nasional di Istana Negara terdiri dari kirab bendera dan teks proklamasi. Dari Monas pukul 8 waktu Indonesia Barat, detik-detik proklamasi, lalu penurunan bendera pada sore harinya. Yang jelas upacara penurunan dimulai dengan peserta berkumpul sore hari, penghormatan dan laporan komandan, penurunan merah putih diiringi Indonesia Raya, serta lagu Andika Bhayangkari kemudian penutup.

Teman Pro2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696, saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi

0: wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat pagi, teman-teman.

2022 ya, masih dalam semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Jadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara nih, pelaksanaan upacara masih dilakukan di lapangan Pahlawan Amuntai sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi ada yang berbeda nih dengan lapangan Pahlawan kali ini, di mana biasanya tiang bendera berada di depan tribun, kini tiang bendera berada di sisi seberang yang sebelumnya digunakan untuk alat olahraga outdoor. Sedangkan alat olahraga outdoor ini dipindahkan ke sisi kiri lapangan. Bagian samping yang berbatasan dengan area taman lapangan dibangun dinding dengan hiasan merah putih dan terpasang lambang negara Garuda di bagian atas dinding tersebut. Dan landscape baru bagi lapangan Pahlawan Amuntai ini dengan pohon besar yang berada di tepi lapangan juga ditebang menjadi jalur para pengibar bendera nantinya memasuki lapangan. Sebelumnya Bupati HSU Sahrujani juga telah mengukuhkan seluruh anggota pengibar bendera.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Produe RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baik teman Produe, kita akan update dulu untuk informasi perakiran cuaca edisi hari ini, Senin tanggal 17 Agustus 2026.

Dikutip dari www.bmkg.go.id, diawali dari kota Banjarmasin yang diperkirakan bakal cerah, teman Pro 2. Berlaku sama untuk wilayah Tanah Bumbu, perakiran cuaca untuk wilayah Hulu Sungai Utara, dan juga Barito Kuala, Kota Baru, serta Tanah Laut. Selanjutnya Kabupaten Banjar diperkirakan bakal udara kabur, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan juga Tabalong. Sedangkan Kabupaten Balangan diperkirakan bakal berawan. Dan untuk Kota Banjarbaru diperkirakan bakal kabut asap ya. Suhu rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya yang berkisar antara 43% hingga 85%.

Zone, T Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, sekarang kita ke Tapin, teman Pro 2 ya, yang mana persiapan marching band Bahana Suara Tapin untuk tampil pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang terus dimatangkan ya. Selain pemain musik, bagian color guard yang menjadi salah satu unsur penting dalam penampilan marching band Bahana Suara Tapin, yang mana bahwa bersama anggota timnya telah menjalani latihan sekitar 5 bulan. Wow, 5 bulan lama banget ya. Dan berkat latihan yang dilakukan secara rutin, seluruh anggota akhirnya mampu menguasai gerakan yang telah dikoordinasikan oleh pelatih.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Perubahan cuaca merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan terus-menerus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Musim hujan yang datang lebih awal atau terlambat, suhu yang melonjak drastis, hingga curah hujan ekstrem dalam waktu singkat menjadi tanda-tanda bahwa pola iklim global sedang mengalami gangguan. Salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan cuaca adalah pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara berkontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Hal ini memicu terjadinya berbagai anomali cuaca, seperti gelombang panas yang berkepanjangan di satu wilayah dan badai besar di wilayah lainnya. Perubahan cuaca yang ekstrim membawa dampak serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sektor pertanian misalnya, sangat bergantung pada kestabilan musim. Ketika hujan datang tidak sesuai jadwal, hasil panen pun bisa terganggu. Begitu juga dengan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan cuaca dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menggunakan transportasi ramah lingkungan bisa membantu memperlambat laju perubahan iklim. Meski kecil, setiap tindakan kita punya arti besar untuk bumi yang lebih stabil dan layak huni di masa depan.
3: Teman terbaik kamu. Oke, teman produa, kita lanjut ke update terbaru informasi dari Bumi Sanggem ya. Yang mana suara hikmat sekaligus haru menyelimuti upacara pengukuhan Paskibraka Kabupaten Balangan tahun 2026 pada hari kemarin. Ada 39 anggota Paskibraka yang terdiri dari 25 putra dan 14 putri resmi dikukuhkan untuk mengemban tugas mulia mengibarkan sang merah putih pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kota Balangan.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
5: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Produa Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Produa masih di T-Zone, topik yang trending zone, spesial hari kemerdekaan kali ini ya teman Produa ya. Kita akan bahas-bahas juga nih yang menarik di tanggal 17 Agustus ini ya teman Produa ya. Apalagi seluruh penjuru Indonesia bergemuruh menyambut hari kemerdekaan ini. Bendera merah putih berkibar di mana-mana, lomba-lomba yang meriah di setiap lapangan, dan suasana riuh kegembiraan menyelimuti kampung hingga kota. Tapi di tengah semangat kemerdekaan yang membara, ada satu hal yang gak pernah absen dan selalu dinanti. Apalagi kalau bukan makanan tradisional yang menghiasi meja rumah tangga. Bener apa bener sih teman Produa? Jadi ini bukan sekedar pengganjal perut gitu ya. Makanan-makanan ini menyimpan makna mendalam yang membuat perayaan kemerdekaan terasa lebih bermakna.